0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Ko wa atalia ui, me kautaha e pleni kas, me nga whanongonongo mo tu waki ke wikeni, malova.
2: Malova, wite tau te mao e hivasi ko kolokon, ma mpunga maari, ke lau ke oate tau ngai u tu waki ka maa, ngai u ngongo leiko, pika mo tau kotaha kwen koe, pleni kas. E ki mua, ai oate tau ngai u tu waki, kolo te kata ngai, ai popuaki, ai Tak betul ni kengai uyut, kengai uta polket. Eku mana ko, kini mana ko abis pergi Fort Prince. Kau mampuk dia ikut ada tak Hilux ke, kas kau ni Colorado, Holden Colorado, pergi kengai u Nissan Navara. Kau mampuk kengai uta tak Hayes, dia hampir full saya tahu. Pergi mu Hayes komersial, mau moya ini. Tu kengai u full tu KKP. Pagi kakak bensin dia lagi, mak umumnya lah ya betul main kan, mak tahu ngaji u. Tapi yang kau siap titu, siap balu, mak umumnya. Oh ya, kafe yang he tahu kau tahu ke planet gas ke, he tahu kau ingat tonga. Mana tu kau betul kan aku ke mot south te, tanitin, wah di orang lagi up north, di Hungary, tetap tu kupaya ho. Ia ini, iyo kawan ini, paling fokus tahu pun orang tu mereka. Oh ya. Kau telefon ni pun dia buat kaki motor lu, kalau pakai motor telefon ni atau motor lu kah, mahu motor lu kah pola buat home ya lele. Finance, paling kuat opito. Kaya itu pun promotion kau ya, tak kau tahu ni planet gas, kalau pakai home ya lele, mahu time pakai tua dah, mahu tua dah. Kau yang kita kau niat ke utuh bensin ni, kau mama apa bensin ni. Kaya kau umi aku tahu kau ya, mahu ia telefon mereka tahu, kau buat tarian. Uke telefonita, no agua taja, no agua anima, pitfa anima, pahiva, pero nea, prende el gas, un maulla de teo que tu ono ei, en Nelson Street, y one hanga. Cuando yo te ven me pongi, mira pei, tocta anua, ka kua upe tiki tira anua, pero promosi niko ni, kua upe tiki mao mea ahí, daim tiki telefoni mea ahí, bo ave do hao mea ahí.
3: O kutamu a anima tol taha te ai ke whamafola tu hangahi polo kalama o kutuunga maolunga. O ka pau ke pehe ko maumau I ai ngahi magatuunga o I whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network I he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, peteke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke whetu taki ki he maumafai o gnau fuotuu ai ngahi makatuunga ki he whakamafola lea be Broadcast Standards Authority I he noa valngiau tolu o noono hive hivano. Pe koho a ahi ki he website I he bsa.govt.nz. Koe ngahi launga kotoa pe ko pau ke whakahuia I loto he ahu wanoa me he aho na e whakamafolai I he ngalunga.
4: Koe whakaafeni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Kainga MMT, mea mai he koe whiohi whakafamiri eni. E kai koha whakataha mau mea tokoni pe. Kau mai I he tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa nga I he tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Serena I Henderson ke tau whiohi mo e kau tu. Ki mua he mala eni, ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō taranoa, pia tau laukau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua nā mouto, kai tā ofirewa ha te pile ho okulupu. Toko hongo fulu ki he te pile, I he mmt.flicket.co.nz. mmt.flicket.co.nz. Katoa ngā I e whiohi whakatoko ua.
1: Tenga mariko ni, ke o atua I e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me I houma, Kano lelei au pito, merie, pea e toi lava ke tiriva atu ki e kau tou rekereka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Orea ki au petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka o petitovo finau. Pes Facebooka o petitovo finau. Orea ki ai, malo.
0: You're now listening to PMN Tonga.